0: muje maro muje monu di ubeda lur ano na kede alu ja okora obani ri jatal mo kabiru kwa emperaro doken alu cha uyai
1: aya wanu biri wana madego burgedi yekunaja kurye

Bineka, anada iwon bua mati pengena. Nache mapura pura da mati pemia yeng. Ngada wino la chichuka mpete nende chamke kutu. Adam pumia, taka yinkono. Wai matai.

Jawa. Dikira yang belum ngeri John, dia belum ngeukop. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia belum ngeri John, nami Jawaan buat belum ngeukop. Ipi embang. Ekola mora dia jamen, nami kopi wu. Ete wijo wulu dia jape. Ningo. Awe nyame akele jila jimi. Ayah, Jawa. Kau balgar wu. Mepenyu apenya nok. Dong Jawa, ko bangal wu me penyu wu, apenywa moro ni pendo ni ba, ba ulagi na kile chira jimi ni jono tamgi chami to pendingo pingo dare bien ba, kaboro mo che tamiel ane no tamgi to balu wiyo ko pingo dare. E kile chira jimi ta o chem te te ri kudero tu kwene, tu gana ba ulagi a kwako wele ye. Obero momora nendo otero, ani aoloni, pewe ilungi apinu, kiene ene diala yuko peche. Alaya moni ucheki wa chimu kwa picho, akunjo ametia kwa kovolo, piru na mchimu. Aya, kiarapinu kwa tijutio, pete miru yote. Kuhi ye.

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n